hati saat karena mas kartu jenis jangan untuk dromi kerja ni karam dah siwe mampi siwe rojen tu ne usine dulu masa dekaran ni. Mamu tak kasar teknis ni lama doa ni des nativiti ni jo mata dan dua lom telum guys kau kanci kilam ya telum gulir jenis je. Makol golum makau kerja betul bagar di kartu jo kerja ni jangan untuk dogremi bereh. Baik dah marik ngana sisi. Karsongan itu dirojo tu dah pasamarsi Lionel Nomengar arik ngana sisi. Komi awuji.

Yo, tiap orang ngomong sana itu lamia dengan mana bal tak tak ada video yang mana ni dia bahasa kan kita milih agak kal kal mura la pelai piro je bi mukai muka laku hal muka lana sana kan kita milih fiak iwa ka kamu kembali guna fiak hilir kara kan geram nu ada nama nama lawan kamu capon nak kuling guna rumun nu lunga opi abar atalam karan kerja hal ada dia piro je bi kamu mukai mana yang lunga dah iya nata ke abar ngomu nunggu lamia dengan mian hari lunga ikan kat cium guys lunga nak kana gay ceringa way ya Ibrahim Mama tamu mingga nak kana way. Mio kita kerana kita orang dekat bintang teknik kita dia mula kasar kita nak berangan mengusung dia umi amat cara letik ni saya kita dia kerana kita ikut dia amat cara dungi cara Mahmud Gasara itu amat cara dung dekat amat cara dengan Nicking Gambai ya Bekutun Nativity ya itu amat cara Rolling kita dengan cara Muhammad Idris Saleh dalam naga kini kita kerana orang dekat bintang teknik kita jangan kita dengan mata nak berangan mengusung dia umi awalai awal dari jadi nanti amat cara dungi cara balas subuh dan godan bercakap lagi. Lungga daya ingin mencakar nama Allah dari itu. Ngerumun anak bertak tak gama maju ngerumun rumun lungga de. Kekemanan ini lewat sahkan kita mindi. Fakak kalkan murung kue muka laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Chivya fatmeri dogo ya madi urugoro njakina dok fidi ya mbini na kari ya Musa na suma ya mandagari kabi ya mo ili taonjile mayobo ni mayole miyesu mayisumi haya mandagari mayodala na halangan gaga edepa Musa ismur departement mi mayodana ya arondisimam gobonan maranga sawi na adeori haji kalikutle dambasi dira tarambasi dira jauna kikijida bonka tani wanda minisir na miyana gol udusunde zu mahwani burunacha manam ke udo tita titwana ngara yam bazarana ay ngalai sunda urwanda wani ke da bala ke sumai sumuduma wana zete wa hurazimi bologo bologo ni yamanda gadi tangile rafati fidiga amiri konara wani ya gola ni sunda na sumun daruhur andole wanda namarangana gori mina tili dari urutit mamba wana mini baza baza ni kisumai sumali sunda tena wana botezana deoniki grupu mwame teng teng teng wani ya zihi ndi lada lada bozi dapana dap china dukta zona minjaana fatura senen wani ingola senem barawda mbara ingola senem ziri awan minisli dari dirfuma jona kiki jina mana tligina mgola na golozo ho hadazina arwa na minfuria na minjebera na tligizi ndakwa feta ni sumaye ni sumo zinu wani hinba fi udu nde awani iva maimana yorom tamma ndenu wana midi ya hura sene mi ya sene na asene tem mjera kase gerenga zina acheruan lindata in yorta ministro na nana nde na midia na tligizi na awani mbona fatnga wejivi teti teti ya ni yorta da hinba linde ambada ani ya imbaza wa njuvul mi teng teng titenga nga ndefa teki suma suma ni sumu ni zaraze kani awuri ma menina wat minister na arangari wana di deldi da ngono ma delegue ma lisunda yam zuma ni yam andagari etan jilera nam lisunu mo abomina lisuma sumara nam koloze ki irimu irimenu wani nam halaze vota kazi awani arangana godi mina wani sumuna wani hiladi diri huwa yorta mazere azani yorta mazere mina gaige lisuma sumana lisunda kazi na wani angrena zina cha lisum teng teng tan junzur sunda aza fet fet jiviri wani karaga zina ndi alini varu ngolodana ngada yam imamu nwani cheber ay kazi mwanonan gol unu chile yonada wani minister lahami ya wanura kwa imamba na mti wanura zimi mungu na ura zimi mungu nkona minfi ya wanbaza kisuma isuma na ziko nukoda na toki teng teng teng na halang asok boy mina deo mazaba kamidana lini nana gaiba sundana zilatboza ena derwani tewa irin vokidalma a wili nige Minister na arangana agodi mina wani hin faze lada dida na midiali ni vani aze hana dalma na yor manga bozi nuna zini chokomu ali gusi ni guza wana tlige lingada zini gada pini teo amburuza tlige suma isu mdam guzu zui na ni junu zia huli ima zemi kaka dati abonka tani wanda wani denba kutumbi tani chole ina atavo mungolma na gola nu udu iridi sumunda ya mbasa maricha taka tani wana zima kabangole ngari ya matiki suma isuma na leya hura zimi ya umhajar umhajar ya mandagari batada awani lari chora liri likon sumuna duru tazi ya maani chi ya wani suma isuma na feedback ni ngolo suma isuma na zia wani ele suma na zia yozia yozia na nga chami awan uri wa mavo mama arangana godi mina wan kitla di diraz bangol masumai sumana zi durta zana li ni vana zi hum tazia mina naz kakbota zi deo ki day di day dina ava mi deo munganda lang sana li la di choru wanga aranga godi mina zi ingvok ingvok sumai sumana kapa ana wana zi hinba fang la manga lana nang lata zi li agang danga ya lang megedani ang hinba
tia ngin ba baga azi ang hin ba dila da hawi ya mathlek smai smana ang lazina adat ambasa hin ga aranga gori min gang kalvia wan giri gang kalvi ru wan humu ngin kangana athlek smana di digen wan ga jividi burma vo onang hin gamba doki dami samana tin bo mur baktu mutani mongol mangara yam sundatina sam yamana belgar larme jak awan por santa mambasi royaume uni sunume taika tani yamini elena oven awani kismay sumi danga ulusman galisun diteng teng titeng gawan vok mi ini ga chuka taika tanon gol uru iridi sumunda wana zion uru tazena halawan ini hura zimiam jaras wani samay mani inga vaz kona ni governor miha abo o mamana hani ngolo tun bazar fidi fitazar wani azihin baza huri mazimu bazar wana zidila da ngola halia sumay sumay bagazini ni ngada yam jividi sumay sumi ngada hur azimamani dew ambarani vok mi lisun da gol uru iridi suma zenida awani yazaba ngol ngada ni yam ha tawan ha titeng teng titenga kwani ngoli ngada yam pegara chugud fodan zuma atlek sum titeng sumay sumay teo anjunu zuguri maimi ikakana wani yaza arangana guri i reserve work wana dealer ngoli ngada yam sumay sumay wani ini gayo uru tazi yazana iya ini yaman basi libida ay waya huru mana kingeta nga wani yam idi ndidi wido lati chodan sumun ladvot ngari mini milana sumuna gol tazi jivya huri mazimi itita aya hurazimi bakara wan bakara ni sumun fini hatta hatuan dan ngara yam dari chila ani sumay sumana imbazali i doktora zilaya buzi ya wan golana wa angwan tuguriri wanda tang hazinga fi hatta hatuan ngoli ngara yam atlik sumay sumay lazi hay waya zilaya goli tuguri maidana kumu mtenk titeng mana lumu manga atlik zina walinga wazu uruzwi jiviri teti teti dani nga dang sini buzuni pini tukuri danga findu wana linga dang chakha tali danga wansani hamkumunu walinga teo njunu teteti nimi beze suma da pahani suma na ataika tando wa suma ya mdagara kile ta na halangwani burumi ka mna wana zinli furida lat furidu wanda ni vuti sama imana ini ya wani ya zi hivu na uduma miyamana Mohamed wani ya mbasa mairichata katani wa suma nfiri fitaziru wana zini gihum tazia ya ma hivun mazina wana zini fihata wana zini chena hindum baktumbana azi hivuna katimi fela mera mbasi ni adgika ni gian kakadepna dew dew na sumasmana humud burmi ini la huri magami kakme teng titengana halang wani ani gagai debe tepan satha nu depa depan gathani yam kantong gi tagalawan depan gathama gain mashur kantong tagal samya manan jai aboina kisuma mana halang korvu titagalana huriz min jamenen katanen almaranga sari depan gathana gaini ma governor abdelaziz changlang kisuma mana halang awanan gi depan mangenge gila halang kaka vuradona a hombenimi wani depanan iru hurazimi gono kondorina and gi depan ma chef de village en semaine wambi zu robert kisuma mana halang jiva von sun de gabona de wandu muzian von sun mana wanini mun kangumatu kasamsu simo mandak prosper abraham mulla jobel su david jonan estor amige lua jogo isabak nestor jasu albert vutungoli sm vutungoli domoda wana zingan hur china wana dian vun sun manan mad gorozina gorozungolona ya mi madi prosper madi joseph laksu Madi Joseph Laksu wani fima anahni tilu burum dok bayama hidi bazar buku madukina dok bayama kargi danu razimi mise mireh wani nam fi fima anahni avun sunda wani zivun sunumana yer masimim sumawu razimi domona sumijamena tanina wa sumawu rim teng titengenwi avun sunda ihanuma njazium kanjana wani ma na zanga chima ur quartier di ngon bara wani ek uzuri tukura da na go avo jobel su david ma na zamba tlam tlam ima vo domo bayra balin burje di til u burum dok bayam kidizia pasa bu mba dukina dok bayam ma kargid halona vam guzuma egem jivi tamayda mbasi ini adgika ni giya kusuma isuman hum radio hum ladidi dah burmi ini kile tagalan kagai depe isuman andaka kazi ya kikera radio na mhaga yohora sumutuku liribu nrula na halonan samihichila suma isuman ahuru dangayini na
alona ni sama iman wilda di ngege ngege na halama nga kalvina danga ina nganda na jama nga dam dabana nga ni nari aburdeo aga hinba ndaga e budu hawa tini kijepere yam alo maganimi hai suma isuma hala ke ila tazana alona ni sami hida hai alon chuku chuku yam ndaga ra ngege ngege na halama kichichi umamba yore ki taidi burdeo ndat hinba day hawa aina ndol haina ndol ay wayhni ndol ahli ngana ndol ni tilmi sunda hambarai wayambo linga siana tugudida nga avuru na ngaminda ni gata ay waya fatini kwana na ismayona goroda boyna ngani gororo gorma ta ismay sumi jenga ngola na fatini kwayina njegeni aniva midi onda na sanga ni nga hankal kal vur sanga kal hur sanga manga hani yang li vur sanga manga wan vur unga edeng vur linga edeng da tatu di palu di pini hinga teo a jeveng kada nan baza buru ha wanda tabale de fangwani an ba chola ini doktor an edi doktor an dio an hin bas pegere hambara hi utang pini hin gamba fitam chuchori mi ali da tani hay jebere ge yam iri maida na ndemi ani doktor gin gadda tew titi wan tugudi kolera da nga hay wan tugudi kolera da lingani angoli baina ta zuzota kititi wa daina mi da goli ga shegena lalla siri ani kimbo mai mana nga huri mai mka nda mai voma ka lismar ka huburun wani a tew an bai tuguri da ta ta yanda tuguri da tumba wadan dan golot wani chini mana amma an ba wadanai kalini hor yore gola wani ga jivi chuchure kan gola nai halam ko humba kaya a sama mina humbo no na min huma humba da tew an jurum mu burmi a vomi jwa kamai ran basa yadgi kan giya fat mai di dogo yamma da goro jaki na dogo vali ambini na kidiziya wani de ponan gatan ma duwa chang basa de pan garuan gi de pa hani ma abraham ma maguru da wani suman hurzim jamelen tan halan ga de pa de pona i hani ma ancien combattant ni lieutenant malachi ade wani de pa yana ma general yamargi be felix de pona yana ma colonel ezekiel gandai a ki sumazini na halaluna junuz ya hursun mazira lone hazizi a bozwada an holoi wa de ponlan gadu han gadanu quartier di tukurada an maranga sawina dewri de ponlan holgota gida ma gouverneur abdelaziz changlang toka ma ki sumama a wani sunda lone hamza bom pokolo anda lone ham dal ham wirah minan sunda tu wani nam tak avunut jivemi sumana kaka wuradi na halangan maranga sadi alon mina ba fayta yan burma vo tuna mbai te ponan gathan ma wana musimo davun dan gam de pan gi de pan sumai sumana vo hur azima na halam alon mina technician atli so gole kole na

wala kode sai ga wondo de sai mam te da beria si ge ya ka de si mbangi konong bangi so ngan ge do ti ku jogi di soso ber urkol nik tam de ge pier che te be jonas i ke pina guare barka joel loba ezai wala ndang lai loba esa Isa Emmanuel Elkusing Douadi Kuma Koye Jonas Gidna Yves Andege Kassire Dimanche Clarisse Oubaye Don Girkoji Yani Ke Darbe Girkoji Ke Darbe Tadi Dam Ke Delbiyan Gute Malangden En Don Lord Nantan Nandaoun Kum Konga Yikade Nenan Birkla Yuadi Birkla Yem Gokonde Ke Dengamage Bobo Dengade Babge Gidna Jean Babege get naja ni ba gutok ndoku jogi di joy na utko ginji kemet obai kembe ng njamanatla ber klayon to nanji singe de kemaran ke derbia na den ngon ke jia ri na getna rozi ni ji kembe ke adrete na den mumde ke mesere o made klade ke ku na matla malang na den ber klayon to Bir la yon ton ari ni kala fi Brazil indi kembe ke sart o nat ni ke pasteur basi Salomon indi kembe ke baili ake ik dangji klema indi kembe ke kudalwa te o nadeni pasteur kergomie damari evaris indi kembe ke doba bay ton nat ni ke abakar damari indi kembe ke bongora ke kalkal esena indi kembe ke parigonan ke france te Malangnya nandem biar kelayon tu. Lo kuando taba tu ndeban ikhnya gitu tu adi kiam karcie kam dateng gor ke kol nindan di dot na ibon samarite ni. Ane dan si kendoi ke kogu kumbi ni ni atu. Adi indo jadi indo kujogi di siri ana utuk kogu nji kiam tu tu. Nineng ya gitu. Awar ni kendo bondroji adi indo kujogi di soso ena ut ni. Aune ke be ko jinte ade ndandi dotla ne delbian aune kembe ke delbian te ka ukle ningte ka de njil nge guto no ban lokumaji kem konbe yante gir ko jiani ke mbay nan ya bay mbirana kra gir ko jambay nan ya edouard yi chef de race ya gir ka ke departement ke abar nay doje gne ran be jamenat la malang o yi ke maji ngam le jolba yi ke jona ji usman le gonje yi ke ro maji ndube malang nanan kranga yi singa kontu malaga ke yi ke dengam ga ke ke jiang Si malang gana warudit ni rai sedu maji ke malang. Indoi sedu wajit naja nubawo baito. Naji ke maji soli nekiam da ke leji si kurudit ke narao. Ya rakla agar nuwa nemba ke kurudit ada. Doi uti anggon ya niada ake konde kade. Maji tolum dorengar Julia. Maji tolum dorengar Julia kutok ndoku jogi diso ena jieko genji keme to adi kem. Kuman ko ketai mai rosi dom te kiam be ke nyamrat la inga tuji tabai go moi keran te. Ber klayon to nadin si sin ki eglize te ni moroset ke kiam be ke nyamrat la nadin si sin ki eglize. Uto uto ke kiam be ke nyamrat la o nadin si sin igni ingol klayan uba ke marang. Ke in gir kujala ke tindeng deng dan si kerang ayo dan gir ka. Kilang gana njin jaman atla malang de. Dan de kera on dan kera bayi si mum de ke jaman atla ke mundu o bebija. Dorman tapol. On adne bayi ton si presiden ke ke do asamble nasional tu ya sena. Bayi presiden ke ke ni nga kera dogolo kela ke ke jokon tu mandang ni. Dan de kera ngay on dan kera ike sekretaria general. Ya movement patriotik jisali. Ni buti yang kita anggar gua baik tu, ikut deputy oke senator kemarin dan si kerang ayo. Komander mak ke saudara mabtu biar gua ke kaki anggar ke, anggar beg ke provinsi ke logan occidental tu ke malang dan de kerang ay.
Akei si conseil professeur kulugono occidental to si made tadege made kladege akei si ge ngora kei sei ge noji kem da yesi ko rodet na jik ma jik geire ne ko rodet to indoi sedege idani de dan no te malang ni nan si krang kai dan gangale nubata sekade iga krama jesin aira ini kari nubade nubako tele ta kada ke njen ge gutu nu bad lok ma je kem konveyant gambe rese ke mamam te de kar si go na ji ke do be te jate le ka ro ni ke ku jara ta un pa ke do kran ka de we ni to ba ik dam ke be jondo ta ta mra si la fi wa to si ge ke be jondo ge